0: عمل كوري درانغول وانا لو بيخس كم كورو دارنا
1: ting ane ehene bes nek nun kan nege do mi har mi wani lo e bakunnen nun kan ne wa ke den komme sehen kamen mi olene do
0: e kon ka
1: den komme sehen kamen lo bin nu kur wani ki nun kan nege aaj da ke ne lo bin nu kur wani hene
0: o e ko ta den e ro kur wani den kon ka be e da ma ane mi har wa ne ke e em ekutte mamme ga faseva ekutte bodu ye sekutte ale kantu te kurun das kurema ekutte mamme ha ba e ken duwa ani ves sen ha ma baver mi hunta sano e ken faseva ne se riti ekutte riti sifar la foru e ekutte mamme liberiti
1: ma bodu ves to den tibuna hen ashara haruwa de amille dirulen fashar hori hakame dase furiya den e amille ulen engun e do hame kene den tibuna hen school ad de kas kamakunu dan
0: kamakunu dan a school darusher dusuma mitiba hame hen ulisa ulikin mi hisaban asa den are hama astu kosme hen foni standardi ki o ihot astu hagi le yo tan are ada kurima
1: Okay, Dusuma. Where Rangal walk at the decking, eh? Love a dama color with Jahalani.
0: Egg a band dying in love.
1: Coach again.
0: Edith in love.
1: Eho do fataka. I'm loving in none.
0: I'm in love. Jahalani.
1: Eho di ufata ka lamha aves kia febe milava inge elo do genis tembi
0: mangalo wa
1: kon kuja ka hasa kurani
0: e gende tasu da ba hamare ego to
1: fazi ge
0: ha
1: ekan ti ha ekan si ale fazi la ya muhtara kia fe lava e boy hame keni am no no ne
0: eto
1: na ehme mo
0: e anas la gine te
1: ehem vi lamha ge fahun ki apen khawa lawa ge neste oke masale ne inge hasa te bes kujja ka
0: hasa kolla na de ti dekho ben na dar dus ko wa ke vekra
1: oke
0: de ade ashe kare sa halon ve me buda du wa de no ale do
1: ki menu tiraf
0: ha
1: hadi afo shi
0: Hade aku sih ada yang ada ini no ni, konsilnya kasuru ya, lawe ini no.
1: Hade aku sih ga, anda lawe ini.
0: Hade aku sih, lawa.
1: Eh lawa genes tembi.
0: Tembi.
1: Kasuru ge lawe itu.
0: Kasuru ge inna no ara ikan kia lawe itu.
1: Barang ikan kia lawe.
0: Ikan kia lawe.
1: Alka yakni kia fini dil mera tol dia.
0: Ah dil mera tol.
1: Okay, eh ma elawa ge nis tembi do.
0: Elawa bara velo.
1: Ah irat kure pe ange.
0: Inna la la ye dil kia karega. E lawe. E lawe da de mara beno do den bulendi.
1: Okay, Iran kore bia genis tena inge. Ehwe ma eho di ufata ka milawa mi genis teni makelan me.

0: Es un teringue jobón.
1: Mer mer ni dhe gadi fansas hatar mer dhenga fa. Kure medali es un teringue jobón show show ga baver van bernu warna mahnu ta laveng adu hala. Lava khasa kollam message rendu kollam bernu warna mas. Hama mezaheni DFM 91 page message kollam. Ane kavas es un teringue message kiyala na. Me ammar ke faratun ya se message hi fina kine fina ma varab barabar fina umid kur ammar ge halwas rangal wan kamainge varab busy ekamwas fina men kudina baveri wala message mi kolli jahalama ammar ha da rangale do hima ha busy kolam wes show ga baveri wala wagot kolam mi hus kolle jahalama ere ge fahun haasa kollanan abadwas emme lobwa anghenuna milawa haasa wani vara miss you em ammar mevagat mehuri ammar ge anghenunna duruga anghenunna khasakogen gurege jaha de lavem em lastokon ammar ge faratun ammar ge wife milama jaha dena